Django Fusa. Django Sakaram Dajidi, Mansouma. Django Rufat. Django Marchana. Django Bouba. Django Rebikin Jinan. Sandi Kedo Kambahu. Yek. Sakaram Babi. Yek. Oh Django Ruba. Oh Django Vassanya. Feringati Dinya. Yeah. Oh Django Rubab.